0: dan beri tahu semuanya.
1: Sudah diinterogasi?
2: Sudah, Pak.
3: Ini bukti-buktinya.
1: Siapa dia?
3: Dia adalah kolom kelima dari PKT.

0: It is too low, an amateur. There's an idiom in China, putting blames on others who not be blamed. I hope that Indonesia leaders and the relevant departments can come down and study this case closely. You will find a lot of suspicion points.
1: Bapak Presiden, Kedutaan Besar Tiongkok telah mengklaim kita dengan sikap yang sangat keras. Saya pikir apakah ini terjadi kesalahpahaman?
2: Tapi semua bukti di tempat kejadian dan pengakuan para tawanan menunjukkan bahwa Tiongkok memang terlibat dalam peristiwa ini.
3: Ini benda mati. Sedangkan orang itu hidup. Jadi tugasmu untuk menginterogasi secara pribadi. Paham?
4: Siapa? Paham.

0: 这个人死了。那这个案件的线索岂不都是全都断了
1: ？Untuk saat ini memang banyak kecurigaan yang terjadi dari kasus itu. Tujuan saya datang ke sini. Pertama saya menginformasikan kepada Bapak Duta Besar tentang hasil dari penyelidikan kasus tersebut. Dan yang kedua, saya meminta maaf karena ada indikasi bahwa mungkin pemerintah negara Anda tidak terlibat, tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini.Ada kekuatan politik lain yang bergerak untuk menyalahkan.
0: 部长先生，贵国相关的部门是不是已经掌握了一些证据
1: ？Saat ini tidak ada bukti yang nyata. Tetapi menurut penyelidikan,
2: mungkin
1: peristiwa ini terkait.

0: Paha, saya tahu otaknya adalah keluarga Acang. Sebaiknya kamu saja yang menangkap keluarga Acang.
1: Setahu saya, Acang bukanlah tokoh kunci dalam tindakan ini. Semua tindakan diinstruksikan orang lain. Saya pikir begitu. Jadi gini, ini rumah Acang. Kita bawa pasukan ke sana untuk menyerang.
0: Baik, kami akan kirim pasukan untuk menyerang dia.
2: Reporting to the headquarters. The suspect is leaving. What to do? Okay, go.

0: Mr. President, you like this gift?
1: General Huang, bisakah Anda menggambarnya untuk saya juga?
0: Of course. Please take a seat.